Seketa kuti dudanto ndimaka vavasati vavasati vatakusunga uthela uti sunga wana makamu ngani wa mina ungavavoni vavasati vani nomo

0: 17:58 e quem sempre o inquário que coca muito se tornou grande cá e cobaço que tele cubana ina Niko katin TV ta teknika Maputo Gaza na inyemban leti ti tlabukanyi seketin jela leswaku hi swi kota ku va amitirwa i na ifika ku coming seven ya kuranza katin jela tinen ka vana kulori bakoli ba mahungu imbilu inkwayo kana mambo ke hosa ita is yamkani ku salisa ka rui makaringa na tlhele ba swinwe masiku ni minkari landzelaka ambarini
1: Madambu,
2: magambu,
1: madambu.
3: Yamin tango yakuti samir.
2: Yamin shakano yakuti samir.
1: Yamin tango yakuti samir. Radio Msambiki zungu nekatiko akufikisela nogondoko. Madambu, yamin tango yakuti.

timbila mzimba loko keba panga tana kena no mukset ika majambla wa ya nyamuntle kumeka nerka tenvorish na 25 minutos. Chela na yo wakati ndikawa na bunanga kile lita kulana na rapangati wa ishu govia ni ishi kids maila nukuwa ke mungser hita na pakalatana eka vwashi le jama jamp nyamta ke inga kasontu ita kukutuwa nishwa kwa kempela uwe ukongo ma kerekeni uwe uzunisa shkwembu na pikuwa kempela mungseti utupatele niwe ba makwe rumu.

Ivunangaka iteknalona nalumba classic nova loko kempela vatpatsana mitiria radio msibik itabaka simama itabaka kempela mukseti ba kunyika funanga lele litako kempela na rikomba kutsemba rikomba kubatsana rikomba ntsako kulukumba ngopfu swinene ni Salvador Pedro Mayansa tlhulini la gospel silinda na ubak swingwe na NC.

ajake la tivuyala na rina moka zani kuimbelela lana kasi yimbeleli nandofi matsing a tluleni la DJ Ardil shloko ke va tipatsa ni mintirya le shi shi DJ